0: BPKH maupun juga bantuan pangan semacam
1: itu. Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
0: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
2: Mulai pencairannya kapan, Gus?
0: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
1: Juli ya, Gus? Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
3: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebelah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wajari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini menargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370 70.400 ton gabah kering giling. Habenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi Bidang yang saksi selama tahun dan setiap tahunnya masih berada di bawah 85% dan menjelaskan belum maksimalnya kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serta pengajaran tidak berorientasi pada peningkatan produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah peternakin, regulasi peternak maupun percakapan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 60%. Kedua, adanya mandatory yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
4: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Ya,
13: mulai. Dari berapa ke berapa ini?
12: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi pernah.
13: Ya. Kalau turunnya kan sempat turun adlok, Mas, ya? Nah itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? dari kandang itu kebuk loh mas gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak,
13: stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil mas ya?
12: Iya, bertahap stabil. Dan peternaknya itu sudah ya kita senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Nah, harga segitu masih stabil mas, ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
13: Okay. Dua tikaan ya tadi?
14: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya, nggak mahal-mahal juga, nggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
16: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
15: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
16: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
17: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
16: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas, Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
18: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
16: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Proti Dari, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Editorial dari pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, bacakan Tom Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini
2: segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
21: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkett, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkett pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
22: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
23: Tadi on bola sudah kau tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Aku pasti dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
24: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Senne Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
25: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah pengalaman sekali, saya pikir tahun berikutnya baru akan datang, entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
24: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
25: Ya tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
24: Sementara itu dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial TVRI, aplikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya, tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita pun masalah.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa

dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, Piala Dunia.

yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang

transisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: Nederland Oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan

yang melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

mendengar setiap program asal atau dimanapun Anda berada. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana siang hari Anda. Selamat siang, selamat berapa jam untuk Anda di siang hari ini.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang terbaik. Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, Piala Dunianya

Bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat

bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar.

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with a runner or a nun on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun.

Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Ini bukan. Pendengar setia dimanapun berada, pukul 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Manokwari. Saat ini cuaca di seputaran kota Manokwari cukup panas ya. Tidak mengurangi semangat kita semua yang masih terus menjalankan aktivitas ya. Dan untuk Anda yang tengah menikmati waktu santai di akhir pekan ini, ayo lagi ngapain nih? Ya, mungkin punya rencana keluar kota ya. Kalau di Manokwari itu biasanya kalau akhir pekan itu di seputaran SP itu ramai ya, apalagi sekarang lagi musim buah durian ya. Untuk Anda yang suka sekali makan durian, pastinya tidak akan melewatkan kesempatan ini ya. Ya, dan juga beberapa kafe di kota Manokwari juga sangat ramai ya, beberapa kafe yang sering dikunjungi oleh masyarakat ya. Ya, apapun ya, dimanapun Anda melakukan aktivitas di akhir pekan ini ya, baik itu bersantai dimanapun ya, walaupun hanya dalam rumah, tapi kalau bersama keluarga ya, tentunya akan semakin menambah nuansa kebahagiaan ya. Tapi kalau kita yang lagi sendiri, jangan sedih ya, akan kami hibur terus ya dengan hadirnya rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga pastinya informasi menarik untuk Anda.

berada untuk Anda yang suka sekali minum kopi ya. Ini kan berhubungan dengan kafein ya. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa kafein ini adalah stimulan alami yang ditemukan dalam daun teh, biji kopi, dan juga biji kakao ya. Ternyata di dalam daun teh, biji kopi, dan biji kakao ada kafeinnya ya. Setelah dikonsumsi, kafein ini diserap oleh saluran pencernaan, masuk ke aliran darah kita, dan diproses di hati ya. Kemudian kafein akan mempengaruhi sistem saraf pusat dan organ lainnya. Ya, lantas apa nih ya manfaat kafein untuk kesehatan ya? Tanpa disadari, Anda mungkin sudah mengkonsumsi kafein setiap hari ya. Kopi dan teh ini adalah dua jenis minuman berkafein yang paling populer di masyarakat. Dan tidak hanya nikmat ya, kedua minuman tersebut juga bisa membawa manfaat bagi kesehatan ya. Yang pertama bisa meningkatkan fokus dan kewaspadaan ya. Karena kafein ini merupakan stimulan alami yang mampu meningkatkan fokus dan kewaspadaan diri ya. Berkat manfaat kafein ini, kita bisa merasa lebih berenergi ya, dan juga bersemangat dalam bekerja. Kemudian, dengan mengonsumsi kafein dari kopi, teh, maupun kakao, kita bisa mendapatkan berbagai macam antioksidan. Salah satunya adalah asam klorogenat ya. Senyawa ini dapat menurunkan resiko kita terkena penyakit jantung. Dan untuk mendapatkan manfaatnya, kita konsumsi minuman berkafein dalam jumlah yang wajar ya. Pasalnya, mengkonsumsi kafein yang berlebihan bisa juga meningkatkan tekanan darah ya. Hindari juga menambahkan terlalu banyak gula atau creamer untuk mencegah peningkatan gula darah ya. Kemudian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kafein ini bisa meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak yang dapat membantu menurunkan berat badan jika dikombinasikan dengan pola makan sehat dan juga olahraga. Oleh karena itu tidak heran ya bila kafein seringkali ditambahkan pada teh pelangsing untuk meningkatkan metabolisme dan dipercaya bisa mendukung program penurunan berat badan ya. Manfaat berikutnya, kafein ini telah terbukti meningkatkan performa fisik terutama saat berolahraga. Mengkonsumsi 30-60 menit sebelum latihan bisa meningkatkan kekuatan dan juga stamina ya. Dan beberapa produk perawatan rambut juga mengandung kafein ya, karena diyakini mampu merangsang pertumbuhan rambut dengan cara meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala dan juga bisa menghambat enzim penyebab kerontokan rambut ya. Namun ini masih diperlukan lebih banyak studi klinis ya. Dan juga kafein ini bisa merangsang kontraksi otot di usus besar sehingga bisa membantu melancarkan buang air besar. Dan efek ini umumnya terjadi dalam beberapa menit setelah kita minum kopi ya. Dan ketika kita rutin mengkonsumsi minuman berkafein

Kafein ini adalah salah satu cara untuk menjaga ingatan jangka pendek maupun jangka panjang. Bahkan kafein ini juga dapat mencegah terjadinya penyakit Alzheimer dan demensia yang seringkali dikaitkan dengan kepikunan ya. Lalu ada juga sumber lain ya. Konsumsi kopi ini dihubungkan dengan penurunan risiko terjadinya penyakit kanker seperti kanker prostat, kanker endometrium, kanker kulit, dan juga kanker hati. Karena manfaat kafein ini juga berasal dari senyawa lain dalam kopi yang bersifat sebagai antioksidan seperti flavonoid dan juga polifenol ya. Tetapi setiap orang pastinya memiliki perbedaan reaksi untuk kafein ya. Meski begitu, batasi konsumsi kafein agar tidak berlebihan ya, wajar-wajar saja ya. Ya, dan juga terlalu banyak mengkonsumsi kafein bisa juga menyebabkan insomnia, sakit kepala, jantung berdebar hingga bisa meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis ya. Tentunya konsumsi kafein yang aman ya, bisa dicatat nih. Konsumsi kafein yang aman ini adalah tidak lebih dari 400 mg per hari. Ini setara dengan 4 cangkir kopi, namun kurangi dosis kafein apabila Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, misalnya ada penyakit jantung ya. Dan selain itu juga ibu hamil juga harus membatasi asupan kafein ya. Ya, tidak lebih dari 200 mg per hari atau sekitar 1 sampai 2 cangkir kopi saja. Pasalnya kalau kita konsumsi lebih dari jumlah tersebut ya, ini tentunya akan berakibat fatal untuk ibu hamil ya. Jadi jika kita ingin berniat menyeruput sajian kopi atau teh hari ini, ingat untuk tidak melebihi dosis kafein harian yang disarankan, yang 400 gram atau sekitar 1 sampai 4 cangkir ya. Dan juga hindari menambahkan terlalu banyak krim atau gula pada kopi atau teh agar manfaat kafeinnya bisa kita rasakan secara maksimal. Kalau kita ingin memperoleh manfaat kafein untuk kesehatan tetapi memiliki kondisi medis tertentu, jangan ragu untuk berkonsultasi ya ke dokter terlebih dulu ya. Dengan begitu pastinya dokter dapat menyarankan jumlah aman untuk kita konsumsi kafein sesuai dengan kondisi kesehatan kita.

0: Pendengar dimanapun berada, kami akan mencoba kembali untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti warta berita olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Gol Furia Roha dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Perancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Pluli Deloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam is always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami cedera yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional, Kerim Memia siap memperkuat Persija selama dua musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B, lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap pesawat.

X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Ini siang menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 11 Juli?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog cek fakta bersama masyarakat anti fitnah Indonesia.

Indonesia atau Mavindo. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan masyarakat untuk membedakan informasi yang benar dan hoax semakin penting. Literasi digital dan budaya cek fakta di

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Nih, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu pun jatah juga.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua

Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ke

semenarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Komen er weer aan. Het hele huis van links naar rechts als er wordt gescoord. We juichen ja wat Nederland is. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Hari manapun berada, terima kasih masih bersama di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Berikan kami informasikan dinamika 15 dari RRI Fak-Fak untuk sementara tidak dapat tersambung karena adanya gangguan listrik atau padamnya aliran listrik. Kami masih akan terus untuk menunggu bergabung dengan rekan-rekan kami yang ada di Pro 1 RRI Fak-Fak.

2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Sebenarnya ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

tahun 2026, FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap si Anda. Inilah panggung para legenda Piala Dunianya Kong.

yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang

kondisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda,

Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final, meski

Kalau kita mundur ke 1986, nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara,

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Tundun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kalau orang awam berpikir Gamas itu apa sih? Atau sama dengan ormas tuh. Iya, Gamas ini kan singkatannya dari Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau Gamas. Ya, mungkin kita ke ibu dulu nih, bapak berdua. Kita kasih kesempatan buat perempuan dulu ya. Iya, iya, buat Ibu Pilmona, apa sih sebenarnya Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau Gamas ini?
1: Ya. Ya, baik, terima kasih Kak Nelly dan selamat sore para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Berkaitan dengan topik dialog kita di hari ini tentang Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, ini merupakan salah satu program dari kementerian kami, yaitu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN. Sebenarnya programnya adalah namanya GATI. GATI ini Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, dari program GATI ini ada beberapa indikator yang harus kita kerjakan untuk mendukung program GATI ini. Salah satunya ini adalah GAMAS. Yeah. Nah, GAMAS adalah Gerakan Ayah Mengantar Anak Pertama di Hari Pertama ke Sekolah. Sebenarnya kita sudah lakukan yang namanya GEMAR di bulan Juni, yaitu Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
0: Oh,
1: nah, jadi ini program lanjutan.

0: hasil dilihat before and after. Kita dalam komunikasi setiap program yang kita lakukan, yang kita rilis, before-nya bagaimana relasi antara orang tua, ayah dengan anak. Setelah itu kita lihat dengan program ini apakah ada peningkatan kohesi sosial, kedekatan mereka. Nah, kalau misalnya ada kedekatan itu semakin dekat, berarti kita bagus melalui proses penelitian. Jadi tidak sekedar common sense bahwa kita lakukan ini bagus ini dan lain sebagainya, tetapi basis pada data yang ada di permukaan. Baru kemudian menurut saya tidak sekedar memang hubungan antara orang tua, katakanlah anak dengan ayah, justru tidak kalah pentingnya dengan ibu. Jadi relasi anak dan ibu, anak dan ayah, saya kira alangkah baiknya Gemas ini diganti menjadi program ayah dan ibu mengantar anak berdua. Karena ada kecenderungan bahwa ibunya asik memasak di rumah atau bekerja. Jadi pas mengantar hari pertama ini, mengambil rapot atau katakanlah pada menjelang liburan, saya kira ayah dan ibu harus bertanggung jawab, tidak sekedar ayah. Jadi ada suatu seolah-olah ayah itu menjadi titik sentral di dalam perubahan perilaku. Tidak. Kalau kita mau jujur, kalau kita cari misalnya katakanlah dari religiositas, yang dekat dengan anak itu adalah ibu. Jadi saya menyarankan gerakan, mungkin kepada Bapak Menteri tidak apa-apa. Saya menyarankan supaya di upgrade lagi, ditingkatkan lagi gerakan ayah dan ibu mengantar anak ke sekolah. Lalu kemudian kalau kita mau bicara tentang bagaimana membentuk karakter anak, sesungguhnya tidak begitu cukup hanya sekedar mengantar. Bagaimana proses di rumah? Gitu. Jadi apakah misalnya contoh, kita ambil kritisasi sebagai ayah gitu ya, menasihati anaknya bla bla bla, padahal anaknya mabuk, ayahnya mabuk. Ini masalah. Jangan merokok, ayahnya merokok misalnya. Jadi artinya BKKBN harus mengekstensifikasi bagaimana mendekati ayah, karena perilaku ayah ini adalah lambang nonverbal. Jadi jangan sampai BKKBN sudah berjuang ini, sudah hebat ini, gitu ya. Tetapi dari orang tua tidak melakukan. Saya perhatikan bahwa di tengah masyarakat, saya tidak katakan di Manokwari, banyak ayah yang tak, menurut saya tidak begitu peduli dengan pendidikan anaknya, justru BKKBN yang peduli. Ini suatu menurut saya justru yang paling penting yang dibangun itu adalah unit terkecil atau keluarga inti yang paling utama. Bagaimana kalau BKKBN masuk lagi ke wilayah pembinaan keluarga inti ini, tidak sekedar hanya mengantar begitu, ini sebagai sesuatu supaya memang anak diri kita, putra putri kita, menjadi sumber daya manusia yang luar biasa dalam berkompetisi dengan dunia internasional. Kita melihat anak-anak yang ada di Singapura, di Jepang, di Korea, saya sudah kunjungi mereka itu. Jadi anak-anak di sana begitu mereka dibentuk disiplin, tetapi dari mulai dari rumah. Jadi sejauh mana seorang ayah ini membentuk karakter itu sebagai role model? Nah, bisakah ayah itu jadi role model? Bisakah ibu itu sebagai role model? Jangan-jangan, ini hipotesis, bahwa ayah dan ibu suka cekcok, anaknya bersidih di kamar. Sekalipun diantar pada saat mulai sekolah, itu hanya panggung sandiwara. Karena di rumah tidak terjalin relasi yang sangat dekat dengan ayah dan ibu dalam konteks verbal maupun non-verbal. Karena acap kali kita bersandiwara loh, di depan ketika datang tamu, hei mari sini, tapi begitu tuh pertempuran bisa terjadi, atau anak bisa menyendiri di kamarnya karena melihat perilaku ayah. Oleh karena itulah, ini kesempatan yang baik, saya pikir perlu pembangunan karakter dari seorang ayah dan ibu sebagai role model keluarga. Demikian sementara.
1: Iya. Berarti komunikasi dan karakter ya.
0: Iya.
1: Iya. Kita ke Pak Makruf nih.
2: Siap.
1: Predikat yang diberikan ayah inspiratif.
2: Iya.
1: Bapak, apa sih yang mendorong terbentuknya komunitas ayah inspiratif Papua Barat?
2: Ya. Makasih banyak, Pak ya. Jadi pertama adalah terima kasih sudah diundang di RRI ya. Pertama adalah mengapresiasi program pemerintah GATI, Gerakan Ayah Teladan gitu. Yang tadi Ibu sudah jelaskan, Gerakan Ayah Teladan yang sudah dibentuk lumayan ya Ibu ya. Sehingga dengan hadirnya Gerakan Ayah Teladan itu, maka kemudian kami masyarakat

sudah mengapresiasi, menyambut baik program ini. Dikarenakan adalah salah satu upaya yang kita lakukan bersama, baik itu pemerintah pusat, kemudian daerah dan masyarakat, untuk merubah bersama-sama. Meskipun ini memang tidak cukup dia satu bulan, dua bulan, atau satu tahun, gitu. Tetapi proses yang sangat panjang yang harus kita lakukan bersama dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat kita, mengedukasi keluarga-keluarga Indonesia, begitu. Jadi kami mengapresiasi sekali program Gerakan Ayah Teladan ini. Kemudian kami di Papua Barat membuat turunannya adalah Gerakan Ayah Inspiratif, gitu. Adapun memang program-program ayah atau keluarga itu memang pertama adalah kita sadar bahwa ayah itu adalah pemimpin di dalam keluarga, mencarikan nafkah anak-anaknya, gitu, menjadi penanggung jawab utama di dalam sebuah keluarga itu. Itu peranan sebagai seorang ayah. Tadi yang Bapak juga sampaikan bahwa ketika ayahnya bertanggung jawab, maka kemudian anggota-anggota keluarga itu juga akan bertanggung jawab serius, begitu. Kemudian yang kedua adalah pelindung. Jadi memang ayah itu adalah pemberi rasa aman baik kepada ibu tadi maupun kepada anggota keluarganya. Jadi tidak bisa juga pelindung hanya kepada anaknya, tetapi sebagai pelindung istrinya, kemudian anak-anaknya, atau bahkan ketika ada neneknya di situ sebagai pelindung ayah itu. Karena ayah itu adalah kepala sekolahnya, begitu, kalau di kepalanya, begitu. Jadi memberikan perlindungan. Kemudian yang ketiga adalah ayah itu adalah pendidik pembimbing, ya. Pembimbing, ya, pendidik pembimbing. Jadi memang benar bahwa ketika anak-anak kita, ya, menjadi luar biasa baiknya, maka kemudian memang setidaknya ya harus dimulai dari keluarga yang kecil.

0: misalnya memberikan teladan yang tidak baik, maka kemudian bisa jadi anaknya juga akan berpengaruh begitu. Maka kemudian ini adalah proses yang harus kita lalui. Maka kemudian mengedukasi masyarakat kita terlebih di Papua Barat. Jadi kami berharap juga bahwa dengan kami sudah beberapa kali sering kami melakukan pertemuan-pertemuan ayah begitu. Maka kemudian ke depan memang harapan kita kemarin dengan ibu juga bahwa kita sampai ke Manokwari Selatan berjumpa dengan para ayah, komunitas-komunitas ayah. Harapannya memang komunitas ayah ini yang sudah tadi memang sudah diinstruksikan ya dari provinsi kemudian ke dinas pendidikan. Memang harapan kita gerakan ini tidak hanya formalitas di ruang-ruang tertutup, tetapi memang mengajak lintas komunitas, lintas tempat ibadah, lintas peguyuban-peguyuban, sehingga memang masif program-program kepedulian ayah ini tentang keluarga, tidak hanya kepada anak tetapi kepada anggota keluarga, termasuk di dalamnya adalah istri, anak, kakek, nenek yang ada di dalam, sehingga ketika keluarga itu bagus, maka kemudian kita yakin dia akan bagus di tengah-tengah masyarakat, akan mampu bersaing dengan masyarakat secara global.
1: Iya, tadi biasa. Pak Makruf sampaikan sudah ada komunikasi, pertemuan-pertemuan, nah siap. Respon mereka bagaimana?
0: Responnya bagus, maka kemudian juga jadi memang di dalam komunitas ayah itu tidak cukup dengan kita membicarakan tentang bagaimana peranan ayah, maka juga kami menyelipkan kebugaran ayah, kesehatan ayah, karena ketika ayahnya sakit, maka tidak mungkin akan membuat keluarga itu menjadi baik, begitu. Maka kemudian bisa jadi emosionalnya akan bermasalah. Tetapi ketika mungkin kebugarannya, kesehatannya juga dibicarakan di situ, maka kemudian tadi, maka kemudian seorang ayah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka kemudian responnya luar biasa. Ya. Maka kemudian kita sudah beberapa kali melakukan beberapa pertemuan dengan ibu juga, komunitas ada ayah. Kedepan kami juga memang ada kebugaran ayah, kesehatan ayah, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, sehingga memang harapannya juga tadi lintas komunitas, lintas tempat ibadah, begitu. Ya. Mungkin antara di masjid, di gereja, di pura, sehingga kita masifkan program ini yang memang membutuhkan waktu yang ya cukup untuk mengedukasi masyarakat kita gitu, Mbak.
1: Baik, menarik sekali. Ya, kita ke Ibu Filmona lagi nih. Ibu, kalau di Papua Barat sendiri implementasinya seperti apa? Apa yang sudah terjadi ini? Apakah ya tadi disampaikan Pak Mahru juga tentang respon dari ayah ya? Nah, Ibu Filmona, ya, kalau di Papua Barat sendiri, nah kalau pertanyaan tambahan, kita kan berharap ada dari gerakan Gamas ini ayah mengantar anak ke sekolah. Nah, kalau kita berbicara untuk anak-anak kita yang ada di pinggiran kota, yang ada di daerah pedalaman, yang mereka sibuk harus mencari nafkah, ya sehingga tidak sempat untuk mengantar anak. Apakah ini juga menyasar ke daerah-daerah tersebut?
2: Ya baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan program Gamas ini, ya khusus untuk Papua Barat, ya kita, ya seperti tadi saya sampaikan, ya kita karena sudah memulai dari tahun 2024 dan di dalam pelaksanaan program ini, ya memang tidak hanya kita di internal di lingkungan provinsi saja, tetapi sampai dengan kabupaten kota. Dan untuk mengawali agar program ini mendapat dukungan, maka kita juga mendapat penguatan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Gubernur, itu yang pertama. Jadi ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur Papua Barat untuk mendukung adanya program Gamas dan Gemar ini. Dan edaran ini juga ditujukan kepada semua bupati yang ada di Papua Barat agar program ini dapat ditindaklanjuti, diimplementasikan. Dan memang edaran khususnya adalah untuk para ASN yang ada. Dan kami di dalam pelaksanaan program, ya kita punya pengelola-pengelola program yang ada di seluruh kabupaten. Jadi baik Papua Barat maupun Papua Barat Daya, sehingga memang hal pertama itu ya kita menindaklanjuti adanya edaran dari Menteri dan untuk ada penguatan melalui surat edaran para bupati yang ada di Papua Barat melalui pengelola program.

0: yang ada. Dan ya kalau kita melihat seperti saya sampaikan, memang program ini awalnya merupakan program Quick Win yang kita lakukan di 2024, 2025, dan di 2026 ini menjadi program prioritas. Dan karena program prioritas, maka kita sebagai pengelola yang ada di daerah harus mengawal pelaksanaan program ini dan melibatkan semua pimpinan, ya, stakeholder maupun mitra kerja. Jadi pengelola-pengelola program juga kita libatkan untuk menggerakkan dan melaksanakan program ini, baik di provinsi. Jadi kita juga telah melakukan kerjasama MOU dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan juga ya Dinas Pendidikan ya menindaklanjuti untuk semua kepala dinas pendidikan yang ada di kabupaten, sama halnya juga di Papua Barat Daya. Nah, sehingga kita melihat untuk tahun ini ya puji Tuhan ya alhamdulillah ada beberapa sekolah di Manokwari ini hampir 15 atau 20 sekolah itu kepala sekolahnya langsung menindaklanjuti dengan surat kepada orang tua. Ya orang tua yang mengambil rapor adalah para ayahnya. Nah, berarti ya program ini sudah ditindaklanjuti di sekolah-sekolah dan memang itu harapannya itu karena ya kalau kepala sekolah yang langsung menyampaikan surat ya pasti orang tuanya pada hadir. dan bukan saja di Manokwari. Nah, di semua kabupaten, jadi melalui pengelola program yang ada di kabupaten kota, kita juga punya penyuluh-penyuluh lapangan, tapi kita juga dengan para mitra, dan untuk yang saat ini juga ya digerakkan ya selain edaran, tetapi juga adanya dukungan-dukungan dari semua lintas. Dan memang kita lihat kemarin waktu pada saat Arya mengambil rapot, ya luar biasa. Ya, saya juga hadir sendiri di salah satu SMP yang ada di Manokwari dan wah luar biasa hampir ya 80% yang hadir untuk mengambil rapot itu adalah para ayah. Nah, tetapi juga ibu-ibu juga masih tetap ada yang mengambil. Iya. Jadi memang seperti yang tadi Bapak sampaikan ya memang kalau kami di BKKBN ya memang sasaran program kita adalah keluarga, jadi ada program-program kita itu mulai dari remaja sampai dengan lansia. Nah, lansia dan ya yang selama ini kita lihat di masyarakat memang yang lebih dominan adalah ya para ibu. Dan itu juga disampaikan oleh kepala sekolah bahwa ya memang yang lebih selama ini lebih banyak ya mungkin 80% lebih banyak yang datang untuk mengambil rapot itu adalah para ibu. Nah, berarti kan ya dengan adanya program ini ya akhirnya membuat para ayah, harus ikut hadir. Ya itu yang kita lihat dengan adanya program GAMAS dan yang ada sementara berlangsung ya di sejak 2025 dan yang saat ini. Jadi tahun ini ya sudah mulai ada partisipasi dan ada dukungan dari pemerintah yaitu dengan adanya edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur dan ini juga kita harapkan untuk di Papua Barat Daya juga dan juga Bupati Wali Kota sampai di Dinas Pendidikan dan juga ya untuk sekolah-sekolah mungkin begitu
1: untuk ayah tapi ibu juga tetap mendukung
0: mendukung karena peran ibu peran keluarga itu sangat penting untuk menentukan keberhasilan daripada seorang anak.
1: Ada ungkapan-ungkapan di medsos ini. Ras terkuat di bumi. Ibu itu ras terkuat.
0: Justru itu selama ini kan perannya sehingga harus ada keseimbangan.
1: Baik, kita ke Pak Emrus lagi nih Pak. Sebenarnya untuk komunikasi kemelalui ini, kesalahan apa yang biasanya dilakukan oleh orang tua atau khususnya ayah ya, kesalahan komunikasi yang sering dilakukan oleh orang tua tapi mungkin kita fokusnya ke ayah nih.
2: Tapi yang pasti ayah itu sering bertindak feodal. Jadi aku lebih dulu lahir. Aku lebih dulu merasakan, aku lebih dulu makan garam daripada kau. Kan begitu?
1: Yeah.
2: Dia lupa bahwa zaman sudah berubah.
1: Yeah.
2: Nah, kalau dulu kita patuh terhadap orang tua kita apa yang dilakukan, sekarang itu harus ditinggalkan kalau memang anak kita ingin berhasil. Okay. Yang kita lakukan apa? Dialog.
1: Iya.
2: Jadi kesetaraan bukan berarti kesetaraan itu anak itu karena lebih muda lalu sebagai subordinat daripada kita, tetapi harus setara antara anak dan orang tua. Bahkan bisa kita balik polanya, akan lebih efektif dari sudut komunikasi ketika kita memberi bimbingan, nasihat atau pendidikan terhadap anak kita adalah sebagai berikut. Kan acap kali yang model lama kita yang menasihati doktrin top down gitu kan, harusnya yang terjadi adalah partisipatif, dua arah. Bahkan lebih baik lagi, maukah orang tua, ayah menempatkan dirinya, anak yang menasihati dia. Kenapa saya mengatakan itu? Ini jadi kita harus berpikir radikal dalam arti yang positif. Jadi kita ciptakan kita dinasihati karena ketika dia menasihati kita, dia menasihati dirinya sendiri. Jarang seperti itu orang tua. Iya. Selalu menempatkan diri lebih benar daripada anak. Resikonya apa? Anak menjadi ketakutan, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, dialog semacam ini, saya menyarankan, dengan tentu dengan para pakar-pakar pendidikan, pakar psikologi anak, dan lain sebagainya, pakar komunikasi, toh bisa dialog kan, tidak harus hadir di tempat ini, sudah bisa Zoom misalnya, ahli-ahli pendidikan, diperbanyak. Artinya, artinya bahwa BKKBN harus membukakan program yang semacam ini. Jadi tidak sekedar hanya katakanlah menjelang misalnya menjelang menjemput anak seperti ini lalu dibuat lagi sporadis lah. Tidak boleh. Dalam komunikasi harus terencana secara sistematis. Jadi apapun pembangunan misalnya karakter dan lain-lain, dimulai dengan komunikasi, harus dimulai dengan komunikasi, dilanjutkan dengan komunikasi, seterusnya dengan komunikasi. Acap kali hanya dimulai, tidak dilanjutkan, tidak seterusnya. Ini masalah. Udah pokoknya yang kita lakukan. Sudah, titik. Nah, misalnya kalau kita lihat BKKBN tadi, begitu banyaknya program yang luar biasa itu, adakah semacam kanalisasi? Bahwa program misalnya membentuk katakanlah kedekatan kohesi dengan anak atau ayah menjadi pelindung satu program dulu dalam termin 3 bulan pertama dan dibuat SMA SD proyek pilot project. Jadi BKKBN saya kira bisa memulai nanti dari Manokwar ini ada pilot project di suatu daerah tentang di suatu SD atau sekolah. Bagaimana proses program-program daripada BKKBN ini bisa berjalan. Nah, ketika itu berjalan, ada kekurangan diperbaiki. Atas dasar itu, dibuatlah pemodelan. Sehingga bisa diperlakukan ke sekolah-sekolah lainnya. Nah, itu bisa mulai dulu dari Manokwari, dengan pimpinan ibu. Dengan demikian, menteri lihat, oh ini bagus ini, dari Indonesia, dari timur ini munculin. Kan matahari sedang terbit dari timur, toh. Nah, ini kenapa tidak kita mulai dari timur. Jadi, bahwa suatu perubahan sosial itu bisa kita lakukan. Nah, pilot project dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian saya dari penjelasan tadi dari Bapak Ma'ruf Amin, mantan wakil menteri ya.
3: Mantan.
2: Artinya bahwa

0: pendidik ini harus kombinasi antara guru pendidik dengan pengetahuan komunikasi. Jadi acap kali orang mendidik ini di, sebagai sesuatu yang sifatnya mentransfer suatu knowledge pengetahuan dan lain-lain, dia lupa kehangatan, kedekatan, kohesi sosial dan lain-lain sebagainya karena perilaku anak. Coba kita lihat misalnya di Jepang ya, mudah-mudahan di sini sudah terjadi, saya nggak tahu, bahwa begitu dekatnya seorang anak didik dengan gurunya. Bila perlu mereka sama menari, bertepuk tangan sesuai selera si anak pas masuk ke sekolah, tepuk-tepuk. Kalau dia minta misalnya joget-joget gurunya. Nah, ada kedekatan seperti itu. Sudahkah terjadi ini antara guru dengan murid di sini? Saya perhatikan dulu, masih kaku. Seperti masih zaman saya dulu, datang baris, lonceng, masuk, duduk. Mari kita mulai anak-anak pelajaran kita. Konvensional sekali. Tetapi lakukanlah kedekatan-kedekatan sehingga anak itu at home dengan pelajaran. Tidak sesuatu yang menakutkan, mana PR. Tidak. Buatlah sekolah itu menjadi tempat at home atau nyaman atau tempat tanda kutip. Mereka mau datang ke sekolah. Kalau tidak sekolah, bukan karena takut loh. Tapi dia datang karena rindu ketemu gurunya. Luar biasa kalau itu dilakukan. Demikian sementara.
1: Menarik sekali perbincangan kita sore ini. Ya, kita ke Pak Makruf lagi.
2: Iya, Pak Nair.
1: Bapak, seberapa penting sentuhan, pelukan? Kata-kata dari seorang ayah untuk anaknya ketika dia mau sekolah. Nah, ini kita ada satu kontennya dengan apa yang disampaikan Pak Makruf tadi juga Ibu ya, komunikasi. Nah, ini kan kita tahu bahwa sasarannya itu ayah.
2: Iya, benar.
1: Nah, bagaimana respon dari anak? Kan ada nih. Saya mau tanya lagi nanti mungkin ke Ibu Pilmo. Sekarang ini yang diantar nih anak umur berapa nih? Karena kan biasanya ada anak yang baru jalan atau ke jenjang SMP aja sudah malu diantar orang tuanya.
2: Orang tuanya ya.
1: Silakan.
2: Makasih Mbak ya. Jadi memang sekolah itu adalah rumah kedua. Tapi banyak pakar dan penelitiannya fatherless itu anak-anak menjadi kurang diperhatikan oleh di keluarga itu, salah satu faktornya adalah kurang perhatiannya seorang ayah kepada anak-anaknya, sehingga muncullah fatherless itu dominan diperhatikan oleh ibunya, seperti mungkin ibunya di rumah saja gitu, atau bahkan mungkin bisa jadi ibunya bekerja tetapi dia masih berupaya untuk menanyakan anak-anaknya begitu. Jadi memang fatherless ini, seorang ayah tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa egonya seorang ayah itu memang harus diturunkan sedikit begitu. Artinya bahwa di dalam mendidik anak-anak kita itu butuh peranan seorang ayah.
0: Atau turun banyak kali?
2: Tidak boleh turun banyak. Tidak boleh juga turunnya banyak. Karena nanti, makanya kemudian di dalam mendidik anak-anak kita, tidak boleh sistemnya adalah perintah. Tetapi kita ajak dia berdiskusi, dia sampaikan dulu pendapatnya, tetapi kita yang memegang kendalinya. Artinya kalau tidak memberikan loss begitu saja, tetapi kita memberikan, kita adalah pemegang kendalinya, tetapi boleh dia mengusulkan, silahkan sesuai dengan pendapatnya, tetapi kita mampu untuk mengarahkannya. Maka kemudian terjadilah ketika orang bapak dikerja berangkatnya pagi, kemudian pulang sudah malam, bawa kerjaan dari kantor, sudah tidak berkomunikasi dengan anak-anaknya. Terlebih dewasa ini, sudah sampai di rumah itu semuanya anak pegang gadgetnya, ibu pegang gadgetnya, kayak macam gak satu rumah saja begitu, semua sibuk. Maka kemudian di program-program keayahan itu, maka kemudian bagaimana caranya agar kedekatan itu kita bisa, mungkin di tengah aktivitas ayah bekerja, ibu bekerja, maka kemudian harus membuat planning sedemikian rupa. Misalnya anak perempuan kita ajak dia jalan, kita saja, kita berdua saja. Suatu ketika mungkin kita ke satu keluarga kita jalan bersama ke mall gitu. Tapi pada suasana tertentu ya kita nggak boleh jalan dengan istri kita, nggak boleh jalan dengan anak laki-laki kita, kita jalanlah dengan anak perempuan kita. Sehingga nanti anak-anak perempuan kita itu nggak perlu berdua, tetapi kita

0: Tapi ketika di keluarganya roboh, maka kemudian muncullah fatherless itu.
1: Pernah nggak sih Bapak pernah tanya sama teman itu, mana perasaan pertama?
0: Yang mana?
1: Waktu mau mengantar anak ke sekolah.
0: Kalau dikatakan apa namanya, ada juga sebagian ayah peduli, sangat peduli kepada anak-anaknya. Bahkan dia berdua ngambil rapot gitu Pak, dia berdua, atau bahkan istrinya diganti-gantian gitu. Karena tadi paham benar bagaimana perkembangan anaknya, dia ingin mengetahui perkembangan anaknya sampai nanti nilainya seperti apa, ibadahnya seperti apa, komunikasinya dengan gurunya seperti apa, sampai ditanyakan seperti itu. Tetapi memang perlu kita terus masifkan sosialisasi kampanye ini untuk terus mengedukasi tadi masyarakat kita.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Ma'ruf. Kita ke Ibu Bilmora lagi nih. Ibu, apakah BKKBN sendiri memiliki indikator keberhasilan? Ya, indikator keberhasilan dalam program penguatan keluarga, khususnya program GAMAS ini?
2: Iya, untuk saat ini ya, karena memang program ini baru, program prioritas yang baru berjalan 2 tahun, tetapi ya untuk ini ya kita diberikan ada target yang diberikan dari pusat untuk seluruh provinsi agar program ini dapat berjalan. Nah, jadi baik di tingkat provinsi bahkan sampai dengan kabupaten kota. Yang pertama adalah membentuk komunitas. Jadi target kita adalah membentuk komunitas gerakan Ayah Teladan Indonesia itu. Jadi memulai dari kita di kantor, ada komunitas ASN, tetapi juga harapannya di seluruh ASN yang ada di semua kementerian atau perangkat daerah yang ada. Jadi harapannya ya dengan adanya edaran gubernur ini ya nanti kita akan kembangkan. Itu yang pertama berkaitan dengan komunitas tadi ya, melibatkan paguyuban-paguyuban, bahkan juga ya kita telah bekerja sama juga sempat komunikasi dengan pihak gereja. Iya. Ya karena kalau macam kita ya di gereja itu kan ada komunitas khusus yang bapak-bapak, ada komunitas ibu, ya harapannya ya program ini bisa bersinergi atau berkolaborasi dengan tujuan agar peran daripada orang tua itu bisa dilakukan untuk meningkatkan emosional, tetapi juga untuk mempersiapkan generasi kita menjadi generasi yang cerdas ke depan. Yang berikut ya, target kita juga adalah seperti tadi namanya sebenarnya tuh ayah bersama anak ya, sekolah bersama anak ya, sebenarnya itu programnya itu sekolah bersama anak, tetapi melalui gerakan ayah mengambil rapot dan gerakan ayah mengantar. Jadi ini memang sudah ada target yang diberikan untuk kita dan ya diharapkan untuk ya semua provinsi bahkan semua ya kabupaten kota seluruh Indonesia ini dapat melaksanakan ini dengan adanya tadi ya pertama komunitas, kedua adanya kita lihat dari edaran yang dikeluarkan bahwa berarti ada dukungan dari pemerintah provinsi bahkan kabupaten kota sebagai penguatan untuk pelaksanaan program-program ini. Nah, dan yang ketiga ya pasti ya kita mengevaluasi untuk saat ini ya untuk semester 1 ya kita evaluasi komunitas yang sudah terbentuk misalnya di Papua Barat atau Papua Barat Daya di tingkat provinsi bahkan kabupaten kota. Nah, harapannya itu sehingga ya tadi ya tidak hanya menjadi program ya target kita saja, tetapi kita harapkan supaya ada perubahan yang terjadi, ada ya peran daripada ayah itu karena peran itu sangat penting. Jadi bukan saja ya memang mungkin lebih dominan yang kita lihat selama ini lebih dominannya adalah peran ibu yang lebih dan sebenarnya peran ayah dan ibu itu menjadi sangat penting karena itu juga menjadi tanggung jawab kami dari BKKBN karena sasaran pelaksanaan program kami adalah keluarga. Nomenklaturnya saja kependudukan dan pembangunan keluarga.

0: Sehingga ada program-program yang kita lakukan untuk mendukung bagaimana ketahanan keluarga itu. Jadi ya memang dari remaja, keluarga, bahkan sampai lansia. Kita juga punya program prioritas itu namanya Sidaya, Pak.
1: Baik.
0: Lansia berdaya.
2: Wow, luar biasa.
0: Itu juga program prioritas.
1: Kita bisa ikutan itu udah lansia.
0: Iya, betul. Lansia berdaya. Ya, kan, ya, mungkin begitu yang okay. kita lakukan.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Baik, memang kalau kita berbicara mengenai ya, apalagi menyangkut keluarga itu tidak akan pernah habis ya. Tidak akan pernah cukup waktunya.
0: Iya.
1: Boleh sedikit tambahan.
2: Iya, Pak. Ditutup. Sekaligus Pak, ini bisa berikan tips juga untuk para ayah ya.
1: Okay.
2: Tips juga para ayah agar komunikasi ayah dan anak tetap terjalin erat. Seperti apa nih Pak?
1: Sederhana. Jadi seperti Pak Maruf katakan tadi, saya tidak setuju. Bahwa dikatakan ayah pegang kendali, no. Untuk keluarga tidak bisa, untuk sekolah tidak bisa, untuk main pabrik boleh, untuk partai boleh. Jadi yang ada di keluarga seperti BKKBN lakukan adalah partisipatif. Jadi duduk bersama. Jadi orang ayah tidak boleh mengambil peran, tetap mengambil kendali, tidak bisa. Oleh karena itulah kebersamaan menjadi suatu yang penting dalam keluarga maupun di dalam pendidikan di sekolah. Karena di sekolah sekarang model yang ada adalah pembelajaran. Pembelajar. Jadi murid, saya dosen. Saya puluhan tahun jadi dosen. Saya dosen pasca sarjana. Bahwa pendidikan yang paling bagus adalah jangan menganggap bahwa posisi si anak itu lebih marginal dari kita atau kita mengendalikan dia. No. Pak, lagi pula sekarang teknologi buku e-book dan lain sudah banyak. Jadi yang paling tepat kalau untuk keluarga dan di sekolah-sekolah adalah kebersamaan. Gitu. Kesetaraan, tidak persoalan misalnya apakah murid ambil kendali atau guru mengambil kendali atau orang tua, tidak. Tetapi kalau di pabrik, di perusahaan, betul, saya setuju itu. Harus ada mengambil kendali. Untuk itulah sebagai tip yang dapat saya sampaikan kepada ayah, biarlah ayah menjadi role model dari sudut lambang nonverbal maupun verbal. Karena si anak menilai kita kok. Misalnya kita bentak istri saya, istri kita di depan anak kita, gak ada gunanya dia sebagai nasihat apapun dilakukan, tidak ada manfaatnya. Jadi anak itu menilai kok. Sangat mereka itu manusia yang sama seperti kita, hanya kadang karena ayahnya adalah lebih tua dan lain-lain sebagainya, sehingga tidak berani. Untuk itulah saya berpendapat tip yang paling bagus, tempatkanlah ayah itu sama dengan anak, sama dengan istri. Jadi kebersamaan yang dibangun, tidak ada yang lebih ordinat, tidak ada subordinat, bersama saja. Tidak ada, walaupun dia kecil, kita bersama berjalan, bermain bola di pantai dan lain-lain sebagainya, dan bisa menasihati kita. Saya sering dinasihati oleh anak saya kok, dan saya ciptakan supaya saya dinasihati. Nah, ini harus kita gunakan dengan demikian. Tip yang bagus adalah kesetaraan di dalam proses keluarga maupun di sekolah-sekolah. Demikian.
2: Ya, sebelum kita nanti closing statement ya. Satu pertanyaan untuk ketiga narasumber.
1: Ah, bagus.
2: Mungkin bisa dijawab langsung dari Pak Emrus dulu ya. Untuk semua narasumber, jika Gamas ingin dijadikan budaya keluarga Indonesia ya, langkah apa yang paling penting dilakukan mulai hari ini?
1: Saya kira ini suatu program yang bagus ya, Gamas gitu ya, sebagai budaya. Tetapi kalau itu menjadi budaya, berarti dimulai dari knowledge, sikap, perilaku, kebiasaan. Jadi tidak serta-merta jadi budaya. Jadi ada proses di situ, proses pendidikan, ada proses informasi, ada proses diskusi, sehingga terjadi pembiasaan dan menjadi budaya. Jadi kalau sudah anaknya tidak diantar, dia merasa tidak nyaman, dia merasa berdosa, tanda kutip, kok anakku gak kuantar? Karena itu sudah budaya. Oleh karena itu saya menyarankan kepada BKKBN, lakukanlah program-program semacam ini. Dan salah satu saran saya, Bu, mohon izin, ketika ayah mengantar ke sekolah, bisa itu disuting sedemikian rupa menjadi dimasukkan ke TikTok, bagaimana kedekatan seorang ayah dengan anaknya. Itu BKKBN ada humasnya kan?
0: Ada.
1: Tugaskan ada mereka itu. Nah, meliput itu dibuat di TikTok, dibuat di sosial media, wah luar biasa. Sehingga dengan demikian, bahwa program ini akan terjadi pembudayaan. Kalau kebudayaan, Ibu, tanpa disuruh pun, merasa tidak enak sama dengan budaya kita atau kebiasaan kita, kalau kita tidak lakukan merasa tidak nyaman. Saya misalnya contoh sebagai seorang Kristen, kalau saya tidak berdoa ada rasanya yang tidak lengkap. Nah, kira-kira begitulah. Demikian.
2: Oke, okay. Ibu Pilmona, masih pertanyaan yang sama. Jika agama ingin dijadikan budaya keluarga Indonesia, langkah apa yang paling penting dilakukan mulai hari ini?
0: Jadi ya yang penting ya kita mulai untuk terus melakukan edukasi, sosialisasi kepada keluarga itu sendiri, tetapi juga melibatkan semua stakeholder, mitra kerja, bahkan masyarakat, terutama juga keluarga itu. Nah, sehingga harapannya ya seperti tadi disampaikan oleh Bapak, ya.
1: Evolusi homing.
0: Ya. Masih homing. Ya, supaya itu menjadi budaya memang butuh proses.
1: Ya, butuh
0: proses. Ya, dan proses itu memang kita harus ya tidak bosan-bosannya ya, untuk selalu jalani ya, karena itu menjadi tanggung jawab kami. Ya, kami akan terus melakukan kerjasama, saling bersinergi, berkolaborasi dengan semua elemen yang ada. Ya, baik pemerintah, swasta, tetapi juga tokoh agama, tokoh perempuan untuk dapat mendukung program ini. Sehingga kalau ada dukungan semuanya, ya pasti program ini akan berjalan dan akan berdampak terhadap peran daripada ayah itu sendiri, tapi juga peran ibu, dan itu akan memberikan sebuah hal yang positif untuk keberhasilan dan kesuksesan daripada anak-anak itu sendiri. Yeah. Jadi kami selaku pengelola program ya kami akan terus berupaya untuk membangun mitra-mitra yang ada untuk ya, terutama pemerintah daerah, tetapi juga semua elemen yang ada untuk kita sama-sama mengawal sehingga program ini ya tidak hanya menjadi sebuah program pemerintah, program BKKBN saja ya, yang tadi Bapak sampaikan kita mengejar target yang ada, tetapi itu menjadi sebuah budaya bagi keluarga di Indonesia, tetapi kita juga yang ada di Papua, bahwa peran daripada orang tua, baik ayah atau ibu, itu sangat penting di dalam mempersiapkan anak-anak itu, masa depan mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhasil, terutama di dalam kita mempersiapkan generasi emas 2045.
1: Luar biasa.
2: Iya. Baik, Pak Ma'ruf.
3: Iya, benar. Sebagai seorang ayah ya, mengajak ayah-ayah di Papua Barat dan Papua Barat Daya, mari kita terus belajar ya. Mari terus kita belajar memahami peranan kita sebagai seorang ayah, karena memang tanggung jawab kita besar ya. Lalu kemudian terus kita belajar. Kemudian yang kedua adalah mari kita sadar ya. Mari kita sadar karena kita sudah diamanahkan oleh Tuhan ya, hadirnya istri, hadirnya anak-anak kita. Maka kemudian tugas kita adalah untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya, tentu dengan berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan cara yang baik ya, tentu memberikan contoh yang baik ya, kemudian terus tidak otoriter, tapi memberikan ruang kepada istri, memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk menyampaikan ide, pendapatnya, sehingga memang keluarga itu menjadi harmonis. Kalau di sekolah tadi adalah penopangnya, maka kemudian terus kita bersinergi. Sekali lagi, ayah, mari kita sama-sama banyak belajar, dan mari kita membangun kesadaran sebagai seorang ayah yang baik bagi keluarga kita. Terima kasih, Pak.
2: Baik, kita masuk di closing statement sebenarnya. Tapi tadi sudah ada, tapi lebih biar dipertegas lagi nih. Karena tadi kayaknya endingnya belum pas nih. Ya, maksud saya dari Pak Makruf

0: Nah, itu ya mungkin kita berpikir hal yang sederhana mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, tapi itu akan dia ingat ya. Terutama kalau memang itu anak yang masih SD, SMP itu akan teringat. Dan harapannya ya ke depan ya peran ayah itu tetap menjadi penting bersama keluarga untuk mempersiapkan anak-anak ke depannya. Terima kasih.
1: Pak Emrus.
2: Baik, saya pikir suatu program yang bagus ya, itu lambang nonverbal, mengantar. Tetapi ketika mulai berangkat dari rumah, sampai di perjalanan dia harus bercerita terhadap anaknya. Jadi tidak sekedar ngantar lalu pulang. Lalu kemudian setelah itu, bahwa perlu jangan sampai anak dibuat di posisi yang salah. Karena komunikasi, lambang verbal dan nonverbal tak bermakna, manusia yang memberi makna terhadap lambang, sehingga ditafsirkan. Nah, oleh karena itulah, kata-kata, diksi yang keluar dari seorang ayah terhadap anak adalah motivasi. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu pintar, kamu mampu, bisa. Nah, jangan sampai kadang-kadang kan, kayak itu aja kamu tidak tahu. Bodoh kali kau, aku dulu gampang itu. Nah, ini yang tidak boleh. Pokoknya motivasi anak, berikan kepercayaan terhadap dia, dukung. Karena makna itu akan tersimpan di peta kognisi. Makna yang masuk ke peta kognisi yang positif itu akan mendrive perilakunya menjadi percaya diri dan at home di dalam mengikuti pelajaran. Demikian.
1: Iya. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah berbagi wawasan, berbagi ilmunya untuk kita semua. Ya, sukses untuk BKKBN, sukses untuk Pak Amro, sukses juga untuk Pak Makro.
2: Tapi sukses buat Ibu, pertanyaan Ibu bagus banget. Karena saya dosen jurnalistik, pertanyaan bagus banget. Ya,
1: Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di Studio Pro 1. Lain kali nanti kita mungkin bisa ketemu lagi tentunya dengan topik yang berbeda. Baik, dari manapun berada dari perbincangan kita di sore hari ini, ternyata belajar mengantar anak bukan hanya sekedar rutinitas ya, tetapi juga simbol kasih sayang.
2: Setuju,
1: simbol kasih sayang dan juga komitmen dari orang tua. Setuju. Karena yang paling penting adalah harta, yang paling berharga adalah keluarga. Saya Nelimon Sora, terima kasih sudah bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kami, perbincangan kami, ya, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dari Merdeka 8, kami ucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
0: Terima kasih.
3: Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo, Ayah Indonesia. Saya Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Seles.

dari Via Dundun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo, Ayah Indonesia. Saya Wi Haji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN. Sebentar lagi tahun ajaran baru dimulai. Anak-anak kita akan kembali ke sekolah dengan semangat, dengan harapan, dan cerita-cerita baru yang siap mereka tulis. Saya punya satu ajakan sederhana untuk seluruh ayah di Indonesia. Yuk, luangkan waktu untuk mengantar putra-putri kita ke sekolah di hari pertama masuk sekolah. Mungkin perjalanan dari rumah ke sekolah hanya sebentar, tapi bagi anak, momen itu bisa menjadi kenangan yang diingat seumur hidupnya. Obrolan singkat di perjalanan, pelukan sebelum masuk gerbang sekolah, atau sekedar ucapan, "Semangat ya nak." Hal-hal kecil seperti inilah yang membuat anak merasa dicintai, didukung, dan lebih percaya diri. Karena seorang ayah bukan hanya hadir untuk mencari nafkah. Seorang ayah juga hadir untuk menemani tumbuh kembang anak sejak langkah-langkah kecilnya hari ini hingga cita-cita besarnya nanti. Mari kita mulai tahun ajaran baru dengan memberikan hadiah terbaik untuk anak-anak kita, yaitu waktu, perhatian, dan kehadiran seorang ayah. Jadi, di hari pertama sekolah nanti, ayo kita antarkan anak kita ke sekolah. Jadikan perjalanan singkat itu sebagai awal dari kenangan yang akan mereka bawa seumur hidup. Karena bagi anak, kehadiran ayah selalu berarti. Selamat memasuki tahun ajaran baru. Semoga anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan penuh semangat meraih masa depan. Ada yang bertanya, Pak Wiyaji, gimana kalau tidak punya ayah? Insya Allah ada sosok ayah bisa menjadi ibunya sebagai pengganti, ataupun keluarganya sebagai pengganti sosok ayah. Semangatnya satu, bagaimana sosok ayah hadir mendampingi anak-anaknya demi masa depan dan cita-cita anak Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo, Ayah Indonesia. Saya Wi Haji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN. Sebentar lagi tahun ajaran baru dimulai. Anak-anak kita akan kembali ke sekolah dengan semangat, dengan harapan, dan cerita-cerita baru yang siap mereka tulis. Saya punya satu ajakan sederhana untuk seluruh ayah di Indonesia. Yuk, luangkan waktu untuk mengantar putra-putri kita ke sekolah di hari pertama masuk sekolah. Mungkin perjalanan dari rumah ke sekolah hanya sebentar, tapi bagi anak, momen itu bisa menjadi kenangan yang diingat seumur hidupnya. Obrolan singkat di perjalanan, pelukan sebelum masuk gerbang sekolah, atau sekedar ucapan, "Semangat ya nak." Hal-hal kecil seperti inilah yang membuat anak merasa dicintai, didukung, dan lebih percaya diri. Karena seorang ayah bukan hanya hadir untuk mencari nafkah. Seorang ayah juga hadir untuk menemani tumbuh kembang anak sejak langkah-langkah kecilnya hari ini hingga cita-cita besarnya nanti. Mari kita mulai tahun ajaran baru dengan memberikan hadiah terbaik untuk anak-anak kita, yaitu waktu, perhatian, dan kehadiran seorang ayah. Jadi, di hari pertama sekolah nanti, yuk kita antarkan anak kita ke sekolah. Jadikan perjalanan singkat itu sebagai awal dari kenangan yang akan mereka bawa seumur hidup. Karena bagi anak, kehadiran ayah selalu berarti. Selamat memasuki tahun ajaran baru. Semoga anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan penuh semangat meraih masa depan. Ada yang bertanya, "Pak Wiyaji, gimana kalau tidak punya ayah?" Insya Allah, ada sosok ayah bisa menjadi ibunya sebagai pengganti, ataupun keluarganya sebagai pengganti sosok ayah. Semangatnya satu, bagaimana sosok ayah hadir mendampingi anak-anaknya demi masa depan dan cita-cita anak Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan setia dimanapun berada, kami hari ini di sini rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami untuk jelang azan maghrib di pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Baik, selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada ya di kesempatan malam hari ini. Salam hangat pastinya untuk semuanya ya di edisi Sabtu ya, 11 Juli 2026. Selamat malam dan salam jumpa kembali bersama saya Agung Sarongalo pastinya yang akan menemani suasana malam hari Anda di malam hari ini. Ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana malam hari Anda di pukul 18:39 waktu Indonesia Timur. Dan tidak lupa juga kami sampaikan nanti di pukul nanti di pukul 19 ya waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita dengarkan warta berita daerah.

Inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

0: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik.
1: Iya, baik. Saudara pendengar dimanapun Anda berada ya di kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam pendengar dari Merti 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Sabtu 11 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sorongalo. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPBBI Provinsi Papua Barat kembali menggelar Festival Rupiah dan Sistem Pembayaran Digital di Bumi Kasuari, Fritz Kasuari 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lan Litimi.
2: Kegiatan yang mengusung tema Rupiah Menginspirasi Generasi Berprestasi Digitalisasi Mengakselerasi ini berlangsung pada 10 sampai 12 Juli 2026 di Atrium Manokwari Sitemau. Festival dibuka oleh Gubernur Papua Barat bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat edukasi cinta bangga dan paham rupiah, CBP rupiah, serta literasi sistem pembayaran digital. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Johan Agusta Hermawan, mengatakan Fritz Kasuari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat juga mengatakan Fritz Kasuari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas literasi masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
3: Tidak hanya mengajak masyarakat mengenal uang rupiah tunai lebih dekat dengan tema kampanye CBP Rupiah, tetapi juga memahami perkembangan sistem pembayaran digital yang kami juga memberi tagline, yaitu cepat, mudah, murah, aman, dan andal, atau jemumuan. Saat ini Bank Indonesia terus mendorong transformasi sistem pembayaran melalui berbagai emas, elektronifikasi transaksi, serta penguatan perhitungan. Terus inovasi tersebut dihadirkan agar masyarakat Papua Barat memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati manfaat bertransaksi secara digital dan utama.
2: Ia menambahkan kegiatan tersebut sejalan dengan Strategis Nasional Edukasi CBP Rupiah tahun 2026 melalui pendekatan amplifikasi, transformasi, dan kolaborasi. Atlas diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi sekaligus membangun keterlibatan masyarakat dalam menjaga rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani mengapresiasi penyelenggaraan Fritz Kasuari sebagai wujud sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan literasi keuangan, memperkuat kecintaan terhadap rupiah, serta mendorong penggunaan sistem pembayaran digital yang aman, mudah, dan bertanggung jawab. Dikatakan pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung sebagai upaya penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan literasi keuangan dan digital sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
3: Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyambut baik dan akan terus mendukung penuh setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di daerah ini. Sinergi yang telah terjalin baik selama ini akan atau kami harapkan dapat terus kita tingkatkan.
2: Selama 3 hari pelaksanaan Fritz Kasuari 2026 menghadirkan beragam kegiatan edukatif seperti championship Duta Muda dan Duta Guru CBP Rupiah, lomba mewarnai, lomba dongeng, talk show, inspiratif, pameran edukasi, rupiah, dan sistem pembayaran digital, layanan penukaran uang rupiah, aktivasi kris, edukasi perlindungan konsumen PK, hingga berbagai permainan edukatif. Salah satu agenda utama adalah talkshow bertajuk Ketika Papua Menjadi Wajah Rupiah Indonesia yang menghadirkan pegawai Bank Indonesia yang menjadi lustrasi penari Tifa pada uang pecahan 1000 bersama Duta Muda CPP Rupiah Nasional asal Papua Barat. Selain itu, talkshow prestasi hari ini, Kesejahteraan Esok Hari, menghadirkan tokoh muda Papua untuk berbagi inspirasi mengenai pengembangan diri, literasi keuangan, dan pemanfaatan sistem pembayaran digital secara bijak. Melalui Virus Kasuari 2026, Bank Indonesia juga berharap masyarakat semakin memahami fungsi rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, meningkatkan pembangunan, sistem pembayaran digitalisasi serta aman dan bertanggung jawab, memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif di Papua Barat.
1: Alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang tergabung dalam MATE Garuda Papua Barat mendorong penguatan program pendampingan bagi generasi muda agar lebih siap bersaing memperoleh beasiswa pendidikan. Pendampingan dinilai penting karena masih banyak calon pelamar yang menghadapi kendala dalam melengkapi persyaratan administrasi, mempersiapkan kemampuan akademik hingga membangun rasa percaya diri untuk mengikuti seleksi. Alumni LPDP Mata Garuda Papua, Flora Tresia W. Kambuaya, mengatakan peluang putra-putri Papua Barat untuk meraih beasiswa LPDP sebenarnya terbuka lebar. Namun, menurutnya, proses seleksi yang terdiri dari tahapan administrasi, tes bakat, skolastik, hingga wawancara membutuhkan persiapan yang matang serta dukungan melalui ruang-ruang belajar dan pendampingan.
4: Nah, untuk anak-anak Papua, sebenarnya mereka punya ruang untuk mendapatkan kesempatan ini ada, cuma memang untuk mental persiapannya tuh yang harus dibantu dan didukung. Terutama terkait juga dengan kondisi-kondisi finansial, jadi mungkin perlu ada program-program pendukung dalam bentuk program pra-persiapan. Nah, itu yang saya lihat perlu. Jadi program persiapan itu ataupun ya seperti bukan cuma untuk mendukung tentang potensi akademik saja, tapi untuk mendukung juga untuk motivasinya, untuk mental mental juangnya, karena ya itu tadi proses LPDP ini nanti kita cari beasiswa, setelah itu kita lamar kampus sendiri. Nanti kita kuliah juga sendiri, dan banyak kalau memang mau kuliah di kampus-kampus yang jauh, yang di situ tidak banyak anak-anak Papua, nanti sendiri tuh yang harus menyelesaikan, memulai sampai selesai itu adalah anak mahasiswa atau orang itu sendiri. Nah, disitulah terbentuk bagaimana saya mau cari ini, saya mau ini. Nah, itu inisiatif harus hadir, dan kadang maaf, kita di sini tuh masih terbatas, sehingga kadang kalau ini sudah menyerah dulu. Sehingga ruang pendampingan ataupun program di sini diharapkan juga untuk membenteng apa mental untuk persiapan akademik, bantu mereka juga untuk administrasi sehingga bisa lulus, tapi juga untuk sebagai ruang untuk motivasi, untuk mendorong mereka punya mental untuk memang siap untuk mau belajar ataupun berjuang untuk beasiswa. Sebenarnya bukan cuma untuk beasiswa, tapi sampai selesai.
1: Flora berharap pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi antar jejaring alumni LPDP, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ia optimis semakin banyak generasi muda Papua Barat yang memanfaatkan peluang beasiswa, semakin besar pula kontribusi sumber daya manusia unggul bagi pembangunan daerah di masa depan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.

0: PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Region Papua Maluku Ispiani Abbas mengatakan Pertamina terus berupaya menjaga kendala pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Ispiani Abbas juga mengatakan per hari Jumat 10 Juli 2026 stok seluruh jenis BBM dalam kondisi tersedia dalam level baik dengan ketahanan rata-rata mencapai 10 hari ke depan. Keberlanjutan pasokan juga terus dijaga seiring dengan suplai melalui kapal-kapal pengangkut BBM yang tiba secara terjadwal dan terencana di fuel terminal untuk kemudian didistribusi ke SPBU sesuai kebutuhan di wilayah tersebut. Menurutnya, tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia tidak mengurangi upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, pemantauan stok secara real-time, serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara. Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dilayani secara optimal. Sementara terkait dengan dukungan rantai pasok yang terkelola dengan baik serta koordinasi yang erat bersama seluruh lembaga penyalur, kami terus memastikan kebutuhan energi masyarakat, dunia usaha maupun sektor pelayanan publik tetap terpenuhi. Jemaat Kristen Indonesia JKI Graha Immanuel Vanindi Bengkeltan Manokwari mengangkat tema perenungan bulan Juli 2026, Persembahkan Hidupmu yang Harum bagi Tuhan. Tema tersebut diambil dari pembacaan 2 Korintus 2 ayat 14 hingga 16 yang mengajak setiap orang percaya menjadi pribadi yang memancarkan keharuman Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam khotbahnya, Pendeta Denny Mustamo mengajak jemaat meneladani Rasul Paulus yang senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Menurutnya, sikap hati yang penuh syukur menjadi dasar seseorang dalam beribadah dan melayani Tuhan. Dikatakan panggilan setiap orang percaya adalah menjadi pribadi yang mendatangkan keharuman Kristus melalui kehidupan yang taat dan berkenan kepada Tuhan.
1: Keharuman Kristus tidak lahir dari kosmetik luar yang kita poles, melainkan dari ketaatan hati yang menampakkan Tuhan sebagai yang terutama. Ketika ego kita rela hancur dan hati kita melekat pada Yesus, hidup kita akan menjadi mesbah korban yang menyebarkan aroma harum kehidupan bagi orang-orang sekitar. Haleluya. Amin.
0: Ia mencontohkan ketaatan Abraham yang rela mempersembahkan Ishak sebagai bukti iman kepada Allah. Menurutnya, seorang yang sungguh mempersembahkan hidup kepada Tuhan tidak akan dikuasai keluhan, melainkan selalu menghadirkan solusi di tengah berbagai persoalan. Pendeta Denny juga mengingatkan bahwa gereja dapat kehilangan kekuatan apabila jemaat tidak memahami panggilan hidupnya untuk menjadi keharuman Kristus. Karena itu, setiap orang percaya diajak mengevaluasi kehidupan, meluruskan langkah, dan mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Selain itu, kisah janda di Sarfat menjadi contoh tentang kehidupan rohani yang memiliki kapasitas iman tinggi. Melalui ketaatan dan penyerahan diri, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya bagi mereka yang menjadikan dia sebagai prioritas utama.

Iya, baik. Selamat malam sudah mendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94.3 MHz. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah mengantarkan kita di pukul 19 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, di kesempatan malam hari ini ya, kami ajak Anda, iya, kami ajak Anda secara khusus untuk Anda umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami hadir ke ruang dengar Anda dalam acara mimbar agama Kristen. Kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen menemani suasana malam hari Anda di kesempatan malam hari ini ya, hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

Iya, baik. Selamat malam sudah mendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, dan secara khusus untuk Anda ya, umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, ya. Dari Merdeka 68, kami cukupkan lagu-lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami temani suasana malam hari Anda ya di malam hari ini dengan tembang-tembang pilihan dan selingan informasi pastinya. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat malam ya, selamat berapa saja di malam hari ini untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Selamat menikmati suasana malam minggu ya, yang mungkin lagi menikmati suasana malam minggu bersama orang-orang terkasih, orang-orang tercinta Anda ya, dimanapun Anda berada. Kiranya suasana malam hari ini menjadi satu suasana yang menyenangkan untuk Anda semua dimanapun Anda berada.

Ku mengungkapkannya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku tak bisa memahami.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: senyummu.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
2: Love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti

Selalu.

0: Baik, saudara pendengar, di kesempatan malam hari ini kami cukupkan ya lagu-lagu pilihan menemani suasana malam hari Anda di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
3: Kegiatan hari ini pengalaman dan total dalam pidana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola di
1: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Jumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara

0: menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut, dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
2: Kenapa ini lintas prinsip kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini NTS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Dikiti, jadi ada bahasa-bahasa pada pro kalau bapakmu. Jadi itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga

0: daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, PMK tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada inspektorat.
1: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, yang nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul, satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua di review ya.
2: Sama dengan gimana?
1: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
0: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, PMK enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Oleh kita nanti kan di 2027, seperti apa itu?
2: Jadi masuk silpa dulu,
1: nanti. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari perusahaan.
0: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Dari Surakarta, Meletusan melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
4: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Seputar Jati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Lika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
5: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
4: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ami Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
6: Lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur

itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian,

0: sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah

0: pikiran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
1: Kalau aku lagi belajar kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 12. Dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk lagi sih, makanya baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen.

0: maaf buat keperluan di kelas. Karena gue mau ngomong sama anak-anak ya hari Senin. Dia punya mobil langganan, mobil lengkap. Jadi kalau belanja tuh udah semuanya ada.
1: Jadi dia
0: murah semua saya daripada tempat-tempat lain. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini, jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
2: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya. Ya, yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Agak jaya bijaksana melaporkan.

0: Indonesia Ivan Mewengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Ivan Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati. Serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivan, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau. Sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia Syaikh Muhammad Borojerdi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirim delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: Jakarta rekomendasi Pertiga RRI terus mendana untuk Indonesia.
4: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi.

0: air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia. Dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
1: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
2: Pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarrell Kwanzaa yang harus menjalani scorching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir. Tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
1: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
3: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
1: Susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
3: La locura del partido en cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y
1: Inggris mengincar langkah ke semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo, Ayah Indonesia. Saya Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN. Sebentar lagi tahun ajaran baru dimulai. Anak-anak kita akan kembali ke sekolah dengan semangat, dengan harapan, dan cerita-cerita baru yang siap mereka tulis. Saya punya satu ajakan sederhana untuk seluruh ayah di Indonesia. Yuk, luangkan waktu untuk mengantar putra-putri kita ke sekolah di hari pertama masuk sekolah. Mungkin perjalanan dari rumah ke sekolah hanya sebentar, tapi bagi anak, momen itu bisa menjadi kenangan yang diingat seumur hidupnya. Obrolan singkat di perjalanan, pelukan sebelum masuk gerbang sekolah, atau sekedar ucapan, "Semangat ya nak." Hal-hal kecil seperti inilah yang membuat anak merasa dicintai, didukung, dan lebih percaya diri. Karena seorang ayah bukan hanya hadir untuk mencari nafkah. Seorang ayah juga hadir untuk menemani tumbuh kembang anak sejak langkah-langkah kecilnya hari ini hingga cita-cita besarnya nanti. Mari kita mulai tahun ajaran baru dengan memberikan hadiah terbaik untuk anak-anak kita, yaitu waktu, perhatian, dan kehadiran seorang ayah. Jadi, di hari pertama sekolah nanti, ayo kita antarkan anak kita ke sekolah. Jadikan perjalanan singkat itu sebagai awal dari kenangan yang akan mereka bawa seumur hidup. Karena bagi anak, kehadiran ayah selalu berarti. Selamat memasuki tahun ajaran baru. Semoga anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan penuh semangat meraih masa depan. Ada yang bertanya, "Pak Wiyaji, gimana kalau tidak punya ayah?" Insya Allah, ada sosok ayah bisa menjadi ibunya sebagai pengganti ataupun keluarganya sebagai pengganti sosok ayah. Semangatnya satu, bagaimana sosok ayah hadir mendampingi anak-anaknya demi masa depan dan cita-cita anak Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya, tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang,

Legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang terbaik. Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di piala dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Astagfirullah, sudah mendengar bagian di mana saja Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengunit siaran kami. Ya, kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz dari Merdeka 68. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat malam hari Anda, dan juga untuk Anda yang mungkin lagi bersantai-santai sambil menantikan waktu istirahat malam hari Anda. Selamat bersantai-santai. Kiranya suasana malam hari Anda menyenangkan. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bung Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

bicara pendidikan akhlak, moral, karakter, tentu itu bukan berbasis mata pelajaran ya, tapi inherent di dalam tubuh pendidikan itu sendiri. Artinya tujuan pendidikan itu ya untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang berakhlak ya, berkarakter, berilmu, beriman, cerdas, sehat, kritis dan seterusnya. Ya artinya tujuan pendidikan kemudian fungsi pendidikan itu di dalamnya termasuk ya secara langsung.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertabat pada Mazmur 139 ayat 1-4 dengan judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami pakai untuk memberitakan kebenaran firman. Bapa di surga, saat ini hamba hendak mau menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 139 ayat 1-4 kepada umatmu. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus jamah hati mereka. Siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur saat ini menjadi berkat bagi mereka. Hamba juga berdoa, Tuhan beri hikmat kepada hamba, kesehatan suara yang baik, sehingga hamba yang menyampaikan firman-Mu dengan leluasa. Bapa di surga, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Mazmur 139 ayat 1-4. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, Tuhan mengetahui segala-galanya. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tahu daripada kita, biasanya kita berbicara sangat hati-hati. Jangan sampai pembicaraan kita salah sehingga kita disebut sebagai pembohong. Apalagi orang itu adalah orang yang berkuasa. Maka pembicaraan kita itu sangat berhati-hati, sebab bisa saja kita diberi hukuman tertentu. Matius 12 ayat 11. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau dihukum. Demikian pula, atau apalagi, Yahweh yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Kalau kita berdoa kepadanya, harus kata-kata sesuai dengan pikiran hati kita. Sebab Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Artinya sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, doa-doa kita jangan panjang-panjang. Doa-doa kita jangan muluk-muluk. Matius 6 ayat 5-8, Yesus berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka
bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa yang di hadapan Allah yang Maha Tahu. Matius 6 ayat 9-13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa akun, ini doa termulia. Jadi pemazmur memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya kemahatahuan Tuhan itu, yaitu satu, Dia menyelidiki dan mengenal kita yang taat kepadanya. Dia kenal mereka yang melawan kepadanya. Dia tahu mereka. Dua, Dia mengetahui waktu kita berdiri atau duduk. Tiga, Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Empat, Dia memeriksa kita kalau kita berjalan atau berbaring. Artinya Dia tahu waktu berjalan dan berbaring kita. Lima, Dia mengetahui perkataan-perkataan kita sebelum kita mengucapkannya. Artinya Tuhan tahu pikiran hati kita. Tuhan tahu langkah-langkah kita. Tuhan tahu rencana-rencana kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu kita pencuri orang punya harta. Tuhan tahu kita berbohong. Tuhan tahu kita sakit. Tuhan tahu kita sehat. Tuhan tahu pekerjaan kita yang baik. Tuhan tahu pekerjaan kita yang jahat. Tuhan tahu waktu lahir kita. Tuhan tahu waktu kita akan meninggal. Tuhan tahu waktu kita lapar. Tuhan tahu waktu kita sembuh. Oleh sebab itu, pemazmur benci kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Tuhan atau lawan-lawan Tuhan. Mazmur 139 ayat 21-22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Artinya, bagaimana kamu bisa melawan Tuhan yang Maha Tahu? Sebab sebelum kamu pikir kamu lawan Dia, Dia sudah tahu pikiran jahatmu. Mazmur 139 ayat 20. Yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pemazmur berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Elohim dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya, pemazmur berdoa minta supaya Tuhan selidiki seluruh hidupnya. Tuhan kenallah hatinya. Tuhan menguji kehidupannya. Tuhan menguji pikiran-pikiran hatinya. Begitu pula kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu melihat kalau perjalanan kita serong, maka Tuhan sendiri menuntun pemazmur di jalan yang kekal. Begitu pula Tuhan menuntun kita yang percaya kepadanya di jalan yang kekal. Artinya Tuhan ini Maha Tahu dan Maha Kuasa, sehingga kita tidak bisa menyembunyikan diri kita kepadanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, sekalipun Bapa Yahweh, Tuhan kita, tidak kelihatan di mata kita, namun pada saat kita berdoa dalam keadaan yang tenang,
dengan ucapan doa seperti berbicara kepada oknum yang nyata atau kelihatan, maka apa yang kita minta kepadanya, pasti Dia mengabulkannya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Kita berdoa supaya orang sakit sembuh, Dia menyembuhkan mereka padahal Dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya orang-orang diberkati, Dia memberkati mereka padahal Dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya anak-anak kita pintar, Dia membuat mereka menjadi pintar padahal Dia tidak kelihatan. Oleh sebab itu, pada saat kita berdoa kepadanya, pertama-tama kita menyembah Dia dulu. Kemudian kita memuji-muji Dia sampai puji-pujian kita menggoyahkan takhtanya. Barulah kita memanjatkan doa-doa kita. Maka pada saat itu kita menerima apa yang kita minta kepadanya. Sebab satu, pada saat menyembah Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Pada saat kita memuji-muji Dia, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, kita berdoa minta seperti kita pikir waktu menyembah itu. Kita berdoa seperti waktu kita memuji-muji Dia. Maka pasti Tuhan memberikannya kepada kita. Sebab Dia tahu sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa di surga, karena kesempatan ini kami sudah pakai untuk memberitakan Injil kebenaran. Bapa, hamba berdoa untuk firman. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan tahu segala-galanya. Kiranya firman-Mu menuntun umat-Mu, supaya umat-Mu yang berdoa, jangan berdoa seperti orang-orang munafik. Firman-Mu mengajar kami saat ini, kalau kami mau berdoa kepada Tuhan, kami masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, kami berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Tuhan akan melihat yang tersembunyi itu dan mengabulkan doa-doa kami. Bapa di surga, kiranya doa ini menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin kami, para presiden kami, bupati, gubernur, menteri. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Firman ini juga menjadi berkat bagi umat-Mu, rakyat-Mu, sehingga kami berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, kami menerimanya, sehingga kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan lebih baik. Kepercayaan kami, rasa takut kami kepada Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang sengsara. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka di atas tempat tidur mereka, tempat berbaring mereka, mereka hanya mengeluh, mereka hanya berpikir dalam hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus, tolong mereka. Di saat mereka mengeluh, di saat mereka berpikir sesuatu untuk kehidupan mereka, Roh Kudus bantu mereka, mendoakan segala pikiran mereka, segala keinginan hati mereka, sehingga mereka menerimanya. Di situ mereka tahu bahwa benar-benar Tuhan itu ada, sehingga jiwa mereka, seluruh kehidupan mereka, selalu mereka pakai untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala RRI dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Istri dan anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk program kerja mereka, Tuhan memberkati. Sehingga program kerja RRI Manukwari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, umat-Mu, hamba-hamba-Mu
yang siap sedia mengorbankan waktu, tenaga untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat, kepintaran, kepandaian untuk memberitakan Injil-Mu. Sehingga umat-Mu mendengar dan tahu bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Yahweh yang Maha Tahu segala sesuatu. Dengan demikian mereka berdoa dengan doa yang tenang. Hamba-Mu tadi mengajarkan kepada mereka, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa agung kepada kami. Doa yang termulia kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Kiranya umat-Mu yang dalam keadaan yang sederhana, biarlah doa ini menjadi doa mereka untuk dipanjatkan baik pagi, siang maupun malam, diucapkan ke hadapan hadirat-Mu di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga berdoa untuk keamanan negeri kami, bangsa kami. Tuhan jaga keamanan bangsa kami, pada khususnya keadaan keamanan kami di tanah Papua ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami, sehingga kami hidup tenang dan kami bekerja. Rasa takut akan Tuhan lebih dari kehidupan kami, sehingga kami takut Tuhan dan kami kerjakan yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang rekam, hamba untuk merekam firman-Mu ini, Tuhan berkati dia, istri dan anak-anak Tuhan berkati. Semua orang yang sayang kepada hamba maupun yang membenci, hamba berdoa Tuhan berkati semuanya. Karena itu ajaran Tuhan Yesus. Kami harus memberkati musuh-musuh kami, dan kami memberkati semua orang yang sayang kepada kami. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Pendengar setia dimanapun berada, kami akhirnya di sini rangkaian pujian rohani dan kami informasikan untuk Anda untuk siaran langsung Piala Dunia 2026 akan dapat Anda dengarkan nanti selepas kita ikuti warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Dengar Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Sepekan Silam untuk edisi hari ini, Minggu 12 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Cornelia Mansuara. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Papua Barat kembali menggelar Festival Rupiah dan Sistem Pembayaran Digital di Bumi Kasuari atau First Kasuari 2026. Laporan Lan Litimi.
1: Kegiatan yang mengusung tema Rupiah Menginspirasi Generasi Berprestasi Digitalisasi Mengakselerasi ini berlangsung pada 10-12 Juli 2026 di Atrium Manokwari City Mall. Festival dibuka oleh Gubernur Papua Barat bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat edukasi cinta bangga dan paham rupiah, CBP rupiah, serta literasi sistem pembayaran digital. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Yohan Agusta Hermawan, mengatakan First Kasuari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat juga mengatakan First Kasuari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas literasi masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
2: Tidak hanya mengajak masyarakat mengenal rupiah tunai lebih dekat dengan tema kampanye CBP Rupiah, tetapi juga memahami perkembangan sistem pembayaran digital yang kami juga memberi tagline, yaitu cepat, mudah, murah, aman, dan andal atau cemumpuan. Saat ini Bank Indonesia terus mendorong transformasi sistem pembayaran melalui berbagai emas, elektronifikasi transaksi, serta penguatan perlindungan untuk terus inovasi tersebut dihadirkan agar masyarakat Papua Barat memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati manfaat bertransaksi secara digital dan utama.
1: Ia menambahkan kegiatan tersebut sejalan dengan Strategis Nasional Edukasi CBP Rupiah tahun 2026 melalui pendekatan amplifikasi, transformasi, dan kolaborasi. Atlas diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi sekaligus membangun keterlibatan masyarakat dalam menjaga rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani mengapresiasi penyelenggaraan First Kasuari sebagai wujud sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan literasi keuangan, memperkuat kecintaan terhadap rupiah, serta mendorong penggunaan sistem pembayaran digital yang aman, mudah, dan bertanggung jawab. Dikatakan pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung sebagai upaya penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan literasi keuangan dan digital sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
2: Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyambut baik dan akan terus mendukung penuh setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di daerah ini. Sinergi yang telah terjalin baik selama ini akan atau kami harapkan dapat terus kita tingkatkan khusus.
1: Selama 3 hari pelaksanaan First Kasuari 2026 menghadirkan beragam kegiatan edukatif seperti championship Duta Muda dan Duta Guru CBP Rupiah, Lomba Mewarnai, Lomba Dongeng, Talkshow, Inspiratif, Pameran Edukasi, Rupiah, dan Sistem Pembayaran Digital, Layanan Penukaran Uang Rupiah, Aktivasi Kris, Edukasi Perlindungan Konsumen PK, hingga berbagai permainan edukatif. Salah satu agenda utama adalah talkshow bertajuk Ketika Papua Menjadi Wajah Rupiah Indonesia yang menghadirkan pegawai Bank Indonesia yang menjadi lustrasi penari Tifa pada uang pecahan 1000 bersama Duta Muda CPP Rupiah Nasional asal Papua Barat. Selain itu, talkshow prestasi hari ini, Kesejahteraan Esok Hari, menghadirkan tokoh muda Papua untuk berbagi inspirasi mengenai pengembangan diri, literasi keuangan, dan pemanfaatan sistem pembayaran digital secara bijak. Melalui Virus Kasuari 2026, Bank Indonesia juga berharap masyarakat semakin memahami fungsi rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, meningkatkan pembangunan, sistem pembayaran digitalisasi serta aman dan bertanggung jawab, memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif di Papua Barat.
0: Kodim 1801 Manokwari dalam mendukung program Astacita Presiden dalam mendorong kegiatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Untuk di Manokwari, koperasi desa dan kelurahan yang dibangun sebanyak 75 unit bangunan dari 75 bangunan yang dibangun di 75 titik kampung dan kelurahan yang sudah berhasil rampung pembangunan gedung koperasi sebanyak 23 bangunan. Sedangkan sisa lainnya tengah dibangun dan diupayakan dalam waktu dekat terselesaikan pada Agustus 2026 mendatang. Komandan Kodim Dandim 1801 Manokwari, Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SE mengakui tanah Papua termasuk Papua Barat memang kondisi geografisnya sulit dibanding daerah lain di Indonesia. Tetapi dengan optimisme yang kuat, Dandim meyakini dengan terus berupaya maksimal untuk menyelesaikan program ini sehingga berdampak bagi masyarakat di daerah. Tetapi juga percepatan pembangunan di tanah Papua dapat terwujud dan lebih banyak masyarakat dapat merasakan dan menikmati akses kemudahan yang diprogramkan oleh pemerintah. Untuk tahap awal ini, pembangunan koperasi Desa Merah Putih masih difokuskan di 75 titik disesuaikan dengan kriteria antara lain jumlah penduduk, keterbatasan tenaga kerja, dan keterbatasan bahan material, yang mana sebagian material didatangkan dari daerah lain, yakni material-material yang tidak tersedia seperti kaca, besi yang didatangkan dari Jawa. Sementara bahan lain seperti batu, semen, dan pasir serta kayu adalah material yang terdapat dari lokal di daerah, termasuk tenaga tukang untuk penyusunan batu. Dengan demikian, melalui program pembangunan ini, masyarakat turut terbantu. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan ini adalah minimnya tenaga ahli khusus pembesian untuk pemasangan atap baja di wilayah Papua sehingga didatangkan dari daerah Jawa.
2: Program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim. Karena salah satu wujud supaya kedekatan kita menuju dengan mama-mama orang Papua juga yang berjualan, kemudian kita juga melaksanakan program yang diturunkan dari komando atas. Jadi program teritorial itu tidak akan pernah berhenti.
0: Dikatakan sisa pembangunan yang belum rampung saat ini sedang dikerjakan oleh TNI dan masyarakat siang dan malam untuk mempercepat proses pembangunan dengan harapan sisa dari bangunan yang masih belum rampung dapat rampung sesuai target waktu yang ditentukan di bulan Agustus 2026. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri 1 Manokwari utamakan sekolah ramah anak. Reporter Pati Elwarin Koibur melaporkan.
3: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan kekayaan yang harus dihargai bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
4: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1, no bully. Jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda. Tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
3: Sementara itu Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansiba, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
5: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman ini MPLS selama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
3: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BMKG mengeluarkan statement suhu panas di Manokwari bukan gelombang panas. Warga dihimbau waspada El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat Papua Barat agar tidak menyamakan kondisi suhu panas yang terjadi belakangan ini dengan gelombang panas atau heat wave yang melanda sejumlah negara di Eropa. Meski suhu udara terasa lebih terik, kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik iklim tropis Indonesia dan dampak fenomena El Nino. BMKG menjelaskan gelombang panas umumnya terjadi akibat masa udara panas yang terperangkap selama beberapa hari oleh sistem tekanan tinggi yang sangat luas. Sementara itu Indonesia yang berada di wilayah tropis dan dikelilingi lautan memiliki karakteristik cuaca yang lebih dinamis sehingga peningkatan suhu lebih banyak dipengaruhi oleh berkurangnya tutupan awan dan rendahnya curah hujan. Wendell, Prakirawan BMKG Manokwari, Papua Barat mengatakan, di Papua Barat khususnya Manokwari, wilayah ini diperkirakan mulai memasuki musim kemarau hingga akhir 2026. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, suhu tertinggi yang tercatat selama Juni 2026 mencapai 35,7 derajat Celcius. Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan fenomena El Nino berkategori sedang yang diperkirakan mengarah ke fase kuat sehingga berdampak pada penurunan curah hujan akibat berkurangnya tutupan awan. Kata Wendell, masyarakat akan merasakan suhu yang lebih panas, namun kondisi tersebut tidak serta-merta merupakan gelombang panas. El Nino lebih berpengaruh terhadap berkurangnya curah hujan meskipun tetap meningkatkan suhu udara.
6: Saat ini adalah peningkatan suhu udara harian akibat berkurangnya tutupan awan, kemudian rendahnya curah hujan, sehingga menyebabkan penyinaran matahari itu lebih intens kita rasakan. Dan mulai menguatnya, saat ini juga mulai menguat, masuki masa-masa menuju musim kemarau. Di mana pertengahan tahun secara khusus di wilayah Manokwari kita akan mengalami musim kemarau sampai dengan akhir tahun. Di mana pertengahan tahun secara khusus di wilayah Manokwari kita akan mengalami musim kemarau sampai dengan akhir tahun 2026. Jadi masyarakat tetap dapat merasakan cuaca yang sangat panas, tetapi tidak serta-merta dapat disebut sebagai gelombang panas seperti yang diberitakan di beberapa berita.
0: Ia juga mengingatkan kondisi El Nino tidak hanya berdampak pada sektor cuaca, tetapi juga kesehatan masyarakat. Risiko dehidrasi, mudah lelah, hingga menurunnya konsentrasi lebih rentan dialami oleh kelompok lansia dan anak-anak. Selain itu, musim kering juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih, kelembaban tanah, serta produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. Maka kepada masyarakat diimbau agar dapat mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan pada siang hingga sore hari, serta menggunakan pelindung seperti topi, payung, dan tabir surya saat beraktivitas di luar rumah. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta terus memantau perakiran cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG, karena hujan, petir, dan angin kencang masih berpotensi terjadi meski telah memasuki musim kemarau. Program Makan Bergizi Gratis MBG di Papua Barat mulai mengintegrasikan pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari menu yang disajikan kepada para siswa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani dan pelaku usaha lokal sekaligus memanfaatkan potensi pangan khas daerah. Kepala Bagian Gizi Nasional Wilayah Papua Barat Erika Fionita Warinusa kepada RRI mengatakan, setiap dapur pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah menjadwalkan penyajian menu berbahan pangan lokal, namun penerapannya masih disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait minat siswa terhadap menu yang disediakan. Menurutnya pada awalnya menu pangan lokal direncanakan hadir satu kali setiap pekan, akan tetapi rendahnya tingkat penerimaan dari sebagian siswa membuat jadwal tersebut di beberapa lokasi harus dikurangi menjadi satu kali dalam sebulan. Selain faktor selera siswa, ketersediaan bahan pangan lokal di pasar juga menjadi tantangan. Ketika beberapa dapur secara bersamaan membutuhkan komoditas yang sama, pasokan di pasar kerap tidak mampu memenuhi permintaan.
7: Kalau pangan lokal sendiri, teman-teman selalu memberikan satu minggu sekali pelayanan untuk ada produksi pangan lokal, makanan lokal ya dari SPPG, cuman minat penerima manfaat anak sekolah ini minatnya kurang sekali. Jadi memang kadang-kadang pangan lokal ini yang awalnya kita berikan seminggu sekali jadi berkurang sebulan sekali, ada yang sebulan dua kali. Tapi untuk ketersediaannya sendiri ada, kita lihat di pasaran itu banyak, tapi ketika teman-teman misalnya satu dua dapur atau tiga dapur dengan menu makanan yang sama, maka akan mengalami kesulitan di pasar. Karena ketersediaannya walaupun kita lihat banyak, tapi kalau sudah tiga dapur saja punya menu sayur, misalnya sayur yang sama, maka pasar itu tidak akan kuat. Daun singkong, daun kasbi itu teman-teman sering pakai menu itu karena anak-anak cenderung lebih suka itu. Kalau kangkung jarang karena nanti dia menghitam ketika ditumis. Kemudian kalau ubi-ubian, anak-anak lebih suka ke keladi tumbuk daripada keladi yang direbus biasa.
0: Saat ini bahan pangan lokal yang paling banyak dimanfaatkan dalam menu MBG adalah daun singkong dan daun singkong atau daun kasbi. Kedua jenis sayuran tersebut dinilai lebih disukai siswa dibandingkan menu berbahan kangkung maupun olahan ubi-ubian. Pihak Gizi Nasional Papua Barat menegaskan akan terus mengembangkan pemanfaatan pangan lokal dalam program MBG secara bertahap. Pelaksanaan program tetap mempertahankan kualitas menu, ketersediaan bahan baku, serta tingkat penerimaan siswa agar tujuan peningkatan gizi sekaligus pemberdayaan petani dan pelaku usaha lokal dapat berjalan optimal. Peringkat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri sepekan silam untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Koren Leman Suara, selamat pagi dan sampai jumpa.

Dengan terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz. Dengar sesaat lagi kita akan ikuti bersama siaran langsung Piala Dunia 2026.

Alirkan ke sektor sebelah kanan ada Madueke, ada Ezri Konsa mundur ke belakang kepada Johnston dekat lingkaran tengah bersama Guehi di sana. Masih Guehi, pemain-pemain Inggris yang mengenakan kostum putih-putih pada pertandingan malam atau dini hari ini waktu Indonesia masih mencoba mengepung pertahanan dari Norwegia. Masih kita nantikan Guehi menguasai bola di sektor sebelah tengah, mencoba lagi sodorkan bola kepada Johnston. Ada Ezri Konsa mencari Madueke di sektor sebelah kanan. Umpan 1-2, kebalikan lagi mundur ke belakang pada Konsa. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sodorkan lagi bola kepada Jude Bellingham. Mundur lagi ke belakang pemain-pemain dari Inggris. Coba mencari celah, ada Mark Guehi. Masih Guehi mundur ke belakang kepada Johnston. Johnston menguasai.